0: Chekolomoni
1: Koluka Bilia Madeswa Bane
0: Sparta Bako
1: Koluka Saler Bongwa Bane
0: Didier Muswahili Ndeko Obama ah. Histoire ya mburi yangana yo Yomo kolobaki na ngai kokoko yangai te